Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau ngomongin internet, media sosial dan aplikasi digital itu biasanya langsung terbayang pastinya anak muda ya. Padahal sekarang tuh semakin banyak loh lansia yang juga aktif di dunia digital. Jadi menurut data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini tuh ada sekitar 34 juta lansia di Indonesia. Dan mereka tuh juga jadi bagian penting dari transformasi digital di tanah air ya. Mulai dari video call dengan anak dan cucu, terus juga cari informasi kesehatan, nonton konten hiburan, sampai komunikasinya tuh lewat WhatsApp. Dan aktivitas digital juga ternyata tuh udah jadi bagian dari keseharian banyak lansia. Tapi di balik itu juga pastinya ada tantangan yang juga gak bisa dianggap remeh ya. Mulai dari hoax, penipuan, online, sampai informasi yang belum tentu benar. Makanya nih, literasi digital itu bukan penting buat Gen Z atau generasi muda kayak kita-kita ini ya, tapi juga buat orang tua dan kakek nenek kita nih. Pokoknya tuh kamu sebagai Gen Z malah harusnya tuh ngingetin kakek nenek ya, karena kita kan orang terdekatnya mereka ya. Pasti kita dulu gitu loh yang ngasih tahu biar gak gampang kena tipu gitu ya. Jadi coba deh teman Pro 2 ingat-ingat juga ya, siapa yang sering kirim pesan berantai di grup keluarga atau yang suka langsung percaya informasi tanpa cek dulu kebenarannya. Pokoknya kita tuh harus bantu mereka gitu ya. Ajarin gitu cara ngenalin informasi yang valid, cara ngehindarin penipuan digital, atau sekedar ngenalin fitur-fitur yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Dan Uca sendiri dulu suka ngajarin neneknya Uca sendiri ya, kata nenek atau eyang Uca sendiri tuh katanya lebih ngerti diajarin sama aku gitu, karena mungkin bahasanya lebih gampang dimengerti gitu ya sama nenek-nenek. Dan emang juga ya, karena di era digital kayak sekarang itu yang keren bukan cuma yang selalu online ya teman berdua, tapi juga yang bisa menggunakan teknologi dengan cermat ya. Pokoknya tetap bijak ya bermedia digital, dan tetap terus sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cirebon Kids.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon, dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar, dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, gedung pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: closed.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Triulianto dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur, Majakuning dan Sumedang, Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian pendengar perakiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Triulianto dari kantor BMKG Kertajati.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

teman-teman berdua coba deh bayangin ya, kalau internet rumah itu dengan kecepatan 100 Mbps harganya cuma sekitar 100 ribu per bulannya. Kira-kira apa yang pertama kali bakal kamu lakuin gitu? Apakah akan maraton streaming terus tanpa buffering atau main game online? Pasti lancar ya kalau main game. Atau mungkin video call, yang pastinya video call-nya gak putus-putus. Nah, jadi wacana internet cepat dengan harga yang lebih terjangkau itu lagi jadi pembahasan menarik ya, karena selama ini tuh bukan cuman soal ada atau enggaknya jaringan internet, tapi ini tuh soal kualitas dan harga yang masih jadi pertimbangan banyak orang. Padahal nih sekarang tuh hampir ya semua aktivitas terhubung dengan internet, mulai dari belajar, kerja, belanja, bikin konten, sampai mengembangkan usaha kecil. Nah, buat Gen Z misalnya tuh internet bukan lagi cuma jadi kebutuhan tambahan ya, tapi ini tuh udah jadi bagian dari keseharian. Bahkan itu juga banyak peluang kerja dan bisnis ya yang lahir dari internet yang stabil. Makanya nih kalau akses internet makin cepat dan terjangkau, mungkin dampaknya juga gak cuma buat hiburan aja ya, tapi juga ini bisa buka kesempatan yang lebih luas buat belajar skill baru, jalanin usaha online, atau ngembangin kreativitas di dunia digital. Nah, teman-teman Pro 2 juga, kalau internet 100 Mbps seharga 100 ribu ini benar-benar tersedia, kira-kira nih kamu tuh bakal manfaatinnya untuk apa ya? Ya pokoknya yang jelas sih, semakin mudah akses internet juga pastinya makin banyak juga ya peluang yang bisa kita manfaatin di era digital kayak sekarang ini. So, teman-teman Pro 2, sepadanya masih sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

masih di Spada ya, teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih di sini. Nah, teman Pro 2 nih, kalau biasanya kita ngomongin liburan, nama yang paling sering muncul itu biasanya destinasinya di mana sih? Di daerah Bali ya, biasanya yang paling sering kita dengar. Tapi ternyata tuh Indonesia itu nggak cuma soal Bali aja ya. Sekarang tuh pemerintah lagi dorong pengembangan 10 destinasi wisata prioritas di berbagai daerah. Tujuannya itu biar wisata Indonesia nggak numpuk di satu tempat aja ya, tapi itu merata ya ke seluruh negeri. Nah, coba bayangin ya teman Pro 2, selain Bali ada banyak banget tempat keren yang lagi dipromosiin. Ada keindahan alam kayak Danau Toba, lalu juga ada

ya fokusnya itu sekarang bukan cuma bikin Bali makin rame, tapi juga ini tuh bikin destinasi lainnya ikut berkembang. Jadi ekonomi daerah lain juga pastinya ikut jalan ya. UMKM-nya hidup dan wisatawannya itu punya lebih banyak pilihan tempat keren buat dikunjungin. Nah teman Pro 2, kalau disuruh pilih liburan, kamu tuh mau liburan kemana selain ke Bali nih ya? Kalau Uca sendiri pengen banget ke Pulau Komodo, pengen melihat komodo-komodo yang ada di sana. Sepertinya menarik gitu loh. Ya pokoknya yang jelas Indonesia itu bukan cuma satu destinasi aja ya teman Pro 2, tapi satu paket lengkap keindahan dari Sabang sampai Merauke. So Ucanya masih terus sama kamu, tetap bersama Uca ya di Sepadah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

teman-teman Produa, kalau biasanya kita dengar soal pariwisata Indonesia itu kan fokusnya di destinasi ya. Nah, kali ini ada sudut pandang yang sedikit beda. Jadi ternyata kondisi ekonomi global juga bisa ikut mempengaruhi arah promosi wisata kita ya. Di tengah nilai tukar rupiah yang melemah nih terhadap dolar, Kementerian Pariwisata itu justru lihat ini jadi peluang ya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kenapa sih bisa begitu ya? Karena nih dalam kondisi tertentu Indonesia tuh juga jadinya terasa lebih menarik ya dari sisi biaya perjalanan bagi turis asing. Jadi dengan pengalaman yang sama juga mereka tuh bisa mendapatkan value yang lebih kompetitif. Makanya nih sekarang promosi wisata Indonesia tuh masih digencarin ya. Mulai dari kampanye internasional, ikut berbagai pameran pariwisata dunia sampai sales missions ke berbagai negara. Tapi ini juga strategi itu ikut disesuaikan ya. Pemerintah tuh gak hanya fokus ke pasar jarak jauh kayak Eropa atau Amerika, tapi juga ini tuh memperkuat wisatawan dari negara-negara sekitar Asia atau yang disebut short haul atau medium haul market. Nah, menariknya juga tren kunjungan wisatawan mancanegara ini masih nunjukin angka yang positif dibanding tahun sebelumnya. Artinya sih minat terhadap Indonesia itu sebagai destinasi wisata tuh masih tetap tinggi ya, meskipun kondisi global itu sedang gak stabil. Nah, di tengah berbagai tantangan, sektor pariwisata Indonesia pastinya ini tuh terus bergerak ya, beradaptasi dan cari peluang baru agar tetap tumbuh dan bersaing di tingkat global. So, teman Pro 2 masih barengan sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Teman Pro 2 santai siangnya sampai di sini dulu ya di edisi Minggu 5 Mei 2026. Selanjutnya akan ada santai siang. Mohon maaf, sepada maksudnya ya, sepada. Sepadanya sampai di sini dulu karena selanjutnya akan ada santai siang barengan sama Gina nih yang bakal nemenin kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So Ucanya pamit undur diri dulu ya di pagi hari ini di sepadanya. Jangan lupa tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling, bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Yuk kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini di 08.11.20.29.37. Kita dengerin dulu satu lagu untuk original soundtrack Dilan 1997. Ini dia Ancika, Ariel Noah.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

80 dan Sal Priyadi bulanan bintang garis menyilang yang barusan di request sama Ana ya, di mana ini, di Sumber katanya ya. Oke, terima kasih Ana. Terus Gina ketemu sama siapa ini? Zulia di Jakarta pengen salam buat penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Happy weekend, tetap semangat, dan pengen dengerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Siap, Gina play nanti lagunya ya. Kemudian Gina juga ketemu sama Ica yang pengen dengerin lagunya Igitaf dong Kak Gina, mungkin di depan Buram. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Thank you. Nanti Gina play lagunya. Sekarang Gina mau kabulkan dulu tadi yang udah request, ada Zulia ya, pengen Angie Carvalho Remuk.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahi Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: That was Lady Gaga, Runaway, teman Pro 2. Yuk yang mau nungguin, yang mau dengerin lagu favoritnya masih kita tunggu di 08 11 20 29 37. Tadi ada Ica yang pengen dengerin, mungkin di depan buram dari Igitav ya. Tungguin abis ini Gina play lagunya. Next, Gina punya Rizky yang pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Rima ya, yang lagi ngambek. Wih, kok judul lagunya sama salamnya gak nyambung ya. Lah, kata siapa gak nyambung? Nyambung-nyambung aja, kita sambungin ya. Thank you buat kamu yang udah request ya. Gina masih tunggu buat kamu yang belum di 08 11 20 29 37.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah request ya di 08 11 20 29 37. Sekarang kita beralih banget sih ke santai siang. Gina punya a lot of information for you siang hari ini untuk nemenin santainya kamu pasti jadi santai siang.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영혼의 교집합.

menyimpan stok daging kurban di kulkas karena kemarin banyak yang ngasih. Ini jadi sumber protein hewani yang apa ya, yang baik ya teman Pro 2 untuk tubuh kita. Gratis lagi, ya gak sih? Tapi katanya nih untuk anak-anak sendiri ini harus ada batas amannya dalam mengonsumsi daging kurban nih teman Pro 2. Seperti di sate, di gulai, di tongseng misalnya gitu ya. Anak-anak suka misalnya di sate atau di tongseng ya kan. Ini harus tetap ada batasannya. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita Dokter Prainya Paramita Narendraswari SPA mengatakan, anak sebenarnya tetap boleh makan daging kurban selama porsinya sesuai dan gak berlebihan. Menurut dokter Prainya ya, daging sapi ataupun kambing itu punya kandungan gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak karena mengandung protein dengan asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan. Selain itu, daging juga kaya zat besi heme yang lebih mudah diserap oleh tubuh dibanding zat besi dari sumber nabati. Karena itu, konsumsi daging tidak selalu berdampak buruk selama diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Untuk anak usia 6 bulan hingga 3 tahun, kebutuhan dagingnya ini berkisar 25-40 gram per hari. Terus kalau anak usia prasekolah bisa 40-50 gram per hari. Adapun usia sekolah bisa anak usia sekolah ya, ini bisa mengonsumsi sekitar 60 gram daging per hari. Sedangkan remaja itu bisa 75 gram per hari. Jadi perlu juga ya diketahui kalau orang tua tetap disarankan untuk ngasih menu daging secara untuk tidak memberikan menu daging secara berlebihan setiap hari selama stok daging kurban masih banyak di rumah. Jadi mesti jangan mentang-mentang di rumah banyak daging gitu, jadi tiap hari masak daging aja ya. Perlu juga diimbangi dengan makanan lainnya, serat, vitamin lainnya ya, yang didapat dari makanan-makanan atau minuman penunjang lainnya ya teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Impas dari Geisha nih teman pro 2. Kalau misalnya kita berhadapan sama yang namanya penipu, rasanya kita harus membalas dia dengan impas ya. Dengan tidak bersuara ketika ditelepon oleh orang nomor yang tidak dikenal, tidak memberikan kode apapun ya. Tidak merespon nomor-nomor atau kontak-kontak yang mengatasnamakan instansi, atasnamakan bank tertentu, pokoknya bukan perusahaan tertentu ya. Jangan tertipu supaya kita bisa impas melawan para penipu itu. Jadi kenapa kita bilang kayak gitu? Karena sekarang itu penipuan makin marak nih, terutama penipuan dengan modus cloning suara AI, teman Pro 2. Seorang ibu di California nih contohnya, ini sudah tertipu hingga ribuan dolar Amerika Serikat setelah menerima telepon dari penipu yang suaranya tuh mirip sama anaknya. Nah, si ibu ini jadi salah satu dari sekian banyak korban di Amerika Serikat yang tertipu cloning suara. AI memungkinkan seseorang bisa mereplika suara hanya dengan beberapa detik saja. Dan kata Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, warga Amerika kehilangan lebih dari 893 juta dolar atau 15,9 triliun rupiah per kurs hari Sabtu 30 Mei ya. Itu akibat penipuan AI di tahun lalu, bayangin ya. Ini gara-gara AI ini di Amerika marak sekali ya teman Pro 2.

0: Jadi suara AI ini mungkin lebih dari sekedar rekaman tunggal. Penyerang yang canggih bisa menggunakan alat text-to-speech atau voice screening yang memanipulasi suara penipu sehingga terdengar seperti orang yang mereka tiru secara real-time. Peretas juga bisa membuat panggilan tampak seolah-olah dari nomor yang diketahui lewat taktik yang dikenal sebagai penipuan ID telepon. ID penelpon ya, jadi seseorang itu gak perlu... jadi seseorang itu gak selalu bisa percaya kalau panggilan yang kelihatannya ini dari orang terdekat emang bener-bener dari orang itu gitu loh. Lalu bagaimana ini cara menghindarinya? Jadi perhatikan ya, jeda aneh atau fluktuasi vokal sebelumnya dianggap sebagai tanda peringatan kalau suara penelpon mungkin dihasilkan oleh AI. Tapi sinyal-sinyal ini mungkin gak ada lagi sekarang karena AI kan udah berkembang gitu, udah makin canggih ya teman Pro 2. Tanda peringatan ini antara lain apakah orang di ujung telepon ngasih tenggat waktu, menimbulkan urgensi, kayak ayo silakan ayo langsung aja ya gitu, atau mendorong untuk tidak memberitahu siapapun, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, atau juga minta uang dalam jumlah besar. Nah ini harus diwaspadai kalau ada yang seperti itu. Para penerima panggilan juga sebaiknya menghubungi orang terdekat dulu, kayak bener gak nih kamu yang nelpon gitu, mastiin dulu itu orang yang nelpon apa bukan gitu, supaya tidak tertipu. Itu ya teman Pro 2 dan keluarga atau teman juga, ini bisa bikin kata sandi pencegahan yang bisa digunakan untuk memverifikasi identitas satu sama lain. Mungkin kalau itu yang nelpon adalah keluarga kamu, passwordnya gitu, oh kamu si A ya, coba kalau si A passwordnya apa gitu. Kalau ada passwordnya kan si penipu itu bisa asal aja ngomong, atau mungkin dia gak jadi nipu lah, wah orang ini udah tahu nih gua nipu, gak jadi dah gitu.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Ini gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: Lebang Pro 2, Rizky Rido dan Beckham Putra tersenyum ya saat menyambut pemusatan latihan timnas Indonesia di pertengahan tahun ini. Jadi mereka berdua akan dipersatukan kembali nih dalam timnas Indonesia. Rido dan Beckham adalah dua pemain yang kembali mengenakan seragam timnas Indonesia setelah terlibat dalam persaingan sengit di podium Super League bersama klub masing-masing. Dan di akun Instagram keduanya ini mereka memamerkan kebersamaan mereka sambil pose bapak-bapak alias mengacukan jempol ya. Beres urusan dengan Persija dan Persib, Rido dan Beckham sekarang bakal bersatu lagi nih dengan jersey merah putih. Laga FIFA Matchday tanggal 5 dan 9 Juni nanti ini merupakan upaya untuk bisa memperbaiki posisi timnas Indonesia di peringkat FIFA ya, sambil siap-siap untuk menuju Piala AFF 2026. Jelang pertandingan melawan Oman dan Mozambik, pemain-pemain yang berlaga di Eropa juga udah ada di Jakarta. Seperti Kang Ole, Kang Orat Mangun, Kevin Dix, ya Emil Audero. Audero juga ini udah ada di hotel tempat timnas Indonesia menginap. Potongan video-video para pemain tersebut juga ini ada ya dalam satu unggahan yang sama dengan Rido dan juga Beckham. Laga melawan Oman dan Mozambik jadi tantangan selanjutnya bagi pelatih John Herdman yang sudah menjalani debut sebagai juru taktik timnas Indonesia di akhir Maret lalu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menginjakan kaki ke final Singapura Open 2026. Mereka tidak gentar nih, sekalipun harus bertemu Satwik Sairaj Ran Kiredi dan Chirag Shetty. Ini orang mana ya kira-kira? Kalau dari namanya dia orang Thailand gak sih? Coba kita intip ya infonya lebih lengkap. Jadi bertanding di Singapore Indoor Stadium hari Sabtu kemarin, Fajar Fikri sukses mengalahkan ganda putra Cina Liang Weikek dan Wang Chang dengan 23-21, 21-4. Nah, kemenangan ini membuat Fajar dan Fikri ini melaju ke babak final ya Cina Open 2025. Fajar juga memuji ya pertandingan Liang dan Wang yang luar biasa, serta menyebut lawan mereka itu punya permainan, tipe permainan yang komplit. Walau senang akhirnya bisa menang dan kembali melangkah ke final sejak terakhir Australia Open 2025, tapi pastinya belum selesai ya, karena ada lawan mereka yaitu Satwik Sairaj Ran Kiredi, Chirag Shetty nih di partai puncak. Kira-kira akan seperti apa? Apakah mereka akan menang tawang Pro 2? Kita tunggu saja ya hasilnya nanti.

dari Faiza dan Fikri di Singapore Open ini menjadi informasi terakhir yang bisa kita bagi buat kamu teman perodua di santai siang. Habis ini ada Indonesia Top 10 Nasional yang disiarkan berjaringan di Produa FM seluruh Indonesia. Dan ingetin buat kamu juga ya, nanti jam 3 juga ada International Top 20. Dan kamu bisa akses siaran kita lewat aplikasi RR Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan App Store. Kita ketemu lagi di santai siang berikutnya ya. Dadah.

0: Minggu ini aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tapi

0: nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi

0: Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih sekali lagi. Sampai kita hari ini, Oz.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: doilea, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini untuk memperdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk memperdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2 Angga Ampuh hadir hari ini, sore ini untuk nemenin kamu sampai dengan jam 7 di Sore Ceria untuk edisi terakhir di bulan Mei. Ya Allah, akhirnya selesai juga bulan Mei yang sangat-sangat panjang ini ya. Ya, dan beberapa informasi teman Pro 2 udah Angga siapin buat kamu untuk benar-benar prepare ya, karena long weekend-nya masih akan berlanjut sampai dengan besok. Tapi mungkin ada beberapa dari kamu yang udah nyampe rumah lagi, yang mungkin udah di Cirebon lagi karena mau bener-bener fit gitu nanti hari Selasanya ya. Atau mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah ya, habis jalan-jalan, habis long weekend-an teman Pro 2. Angga udah nyiapin beberapa informasi buat nemenin sore harinya kamu. Ada update terbarunya Toy Story 5 yang baru aja ngumumin pengisi suara lain untuk film Toy Story 5. Terus ada kabar dari dunia sepak bola juga dari AC Milan teman Pro 2. Terus juga ada kisah inspirasinya anaknya Anies Baswedan. Terus juga ada info soal Bekasi dan juga Jakarta. Bekasi infonya apa, Jakarta infonya apa, nanti Angga infoin ya. Untuk bisa denger dan tahu semua yang mau Angga omongin tadi dan bisa Angga tepatin juga janjinya, antang-antang dulu di frekuensi ini, oke? Okay?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

atau pengisi suara untuk film Toy Story 5 ya. Musisi asal Puerto Rico Bad Bunny ini akhirnya dipilih jadi salah satu pengisi suara di film animasi terbaru tahun ini, yaitu Toy Story 5. Ia akan memerankan sepotong pizza yang bisa bicara dalam film yang akan tayang secara global 19 Juni 2026 atau 2 mingguan lagi ya. Dan 7 tahun setelah film Toy Story 4 rilis, Buzz Lightyear dan juga kawan-kawan Reno dengan Sheriff Woody di Toy Story 5, film terbaru ini semakin mengukuhkan prestasi Toy Story sebagai franchise Pixar terlama yang sudah mengudara lebih dari 30 tahun. Lewat media sosial resminya, Disney dan juga Pixar telah mengkonfirmasi bahwa pemenang Grammy, yaitu Bad Bunny, akan mengisi karakter Pizza with Sunglasses. Ia digambarkan sebagai seorang anggota komunitas mainan terlupakan yang tinggal di sebuah gudang halaman yang terbengkalai. Meskipun berbadan kecil yang menunjukkan sifat yang tangguh, teman Pro 2. Kira-kira jadi semakin tertarik nggak teman Pro 2 buat ngikutin atau nonton Toy Story? Kalau enggak sih, honestly kayak udah selesai aja loh di Toy Story 4 kemarin. Kayak nggak apa-apa kalau nggak dilanjutin juga gitu. Tapi nggak tahu kalau kamu termasuk yang setuju-setuju aja atau nggak apa-apa aja kalau Toy Story 5 ini terus di milking kalau bahasa anak-anak sinemanya mah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

teman Pro 2 penyerang sayap AC Milan Rafael Leao secara terbuka mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mengambil keputusan untuk meninggalkan AC Milan di jendela transfer musim panas ini demi membuka lembaran baru dalam karir profesionalnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Leao dalam wawancara bersama media asal negaranya Sport TV Portugal, dan Leao mengaku bangga dengan kontribusinya bersama AC Milan. Namun sekarang sudah saatnya membuka lembaran berbeda dalam karirnya, teman Pro 2. Wow. Sampai hari ini sih sebenarnya Leao belum tentukan klub barunya ya. Tapi kalau yang tertarik katanya sih Galatasaray, teman Pro 2. Kayaknya Rafael Leao bisa kali kalau mau ke Juventus. Soalnya enggak, Juventus abuse, teman Pro 2.

bosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya. Jam

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ya berarti lo nggak datang kalau buka kabar dah.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

ابزار تریاک.

Dalam mengukur tingkat kemakmuran dan skala ekonomi di suatu wilayah, produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB sering jadi indikator utama yang digunakan. Dan secara mendasar, PDRB mencerminkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. Dan kamu tahu apa enggak, ternyata teman Pro 2, kota

Bekasi ini jadi kota kabupaten terkaya di Jawa Barat. Wow. Ini penghasilannya 451,51 triliun rupiah, teman Pro 2. Wow. Ini si Jawa Barat ya. Dan posisi puncak ini kemudian diikuti oleh Kota Bandung dengan raihan 403,97 triliun rupiah, disusul Karawang, Cirebon. Cirebon gak masuk. Di posisi ketujuh ada Indramayu, teman Pro 2 ya. Jadi kota kabupaten terkaya di Jawa Barat ini berdasarkan penghasilan daerahnya ya. Itu Bekasi, Kota Bandung, Karawang, Bogor, Bandung, Kota Bekasi, Indramayu, Kota Depok, Sukabumi, dan Purwakarta. Cirebon gak masuk. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa tebak gak kenapa Cirebon gak masuk sebagai kota atau kabupaten terkaya di Jawa Barat? Angga sih have no idea. Ya. Kalau Indramayu sebenarnya bisa jelas ya, karena ada kilang minyak gak sih?

0: sore ceria. Ceria.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

gue nggak punya pamit dari Sore Ceria untuk edisi akhir pekan di edisi Minggu 31 Mei 2026. Habis ini ada Indonesia Pro Indie sampai dengan jam 8. Habis itu ada Adit yang siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro.

0: 107,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Hourglass. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karena ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi, Mbak Raja sudah bersama Romo Lidup yang

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya teman Pro 2, edisi 31 Mei 2026. Udah di penghujung bulan nih teman Pro 2. Dan besok kita udah siap menyambut datangnya bulan baru ya. Biasanya doa-doa, harapan-harapan dipanjatkan di awal bulan. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2, ada informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam Senin kamu teman Pro 2 ya. Bareng sama Adit tentunya hanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola. Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko benar-benar siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium. Ngerti Bola.
2: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Adit. Kita ke Liga Champions Eropa nih teman Pro 2 yang baru aja melangsungkan partai puncak ya teman Pro 2. Di mana nih teman Pro 2? Ada PSG atau Paris Saint-Germain ya yang berhasil memenangkan Liga Champions Eropa di tahun 2026 nih. Di mana nih teman Pro 2 ya? PSG di partai final berhasil menumbangkan juara Liga Inggris yaitu Arsenal ya teman Pro 2 dengan laga yang dramatis nih. Jadi ini teman Pro 2, PSG sendiri berhasil mencetak sejarah dengan back-to-back juara di Liga Champions ya teman Pro 2. Setelah musim lalu juga juara nih. Le Parisien jadi juara setelah menang adu penalti 4-3 lawan Arsenal. Setelah selama 120 menit imbang 1-1 di Puskas Arena di Budapest, Hungaria teman Pro 2 ya pada Minggu waktu setempat. Kalau di Indonesianya itu tadi malam ya di jam kick off-nya 22.30, selesai-selesai sekitar jam 1-an lah sampai seremonial gitu ya teman Pro 2. Nah, jalannya laga sendiri ini Arsenal unggul cepat ketika laga baru berjalan 5 menit berawal dari sapuan Marquinhos yang membentur Leandro Trossard. Bola jatuh ke kaki Kai Havertz dan penyerang Jerman itu melakukan soloran ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit yang gagal dihalau oleh Matthew Safonov. Kemudian PSG sendiri tidak ambil diam ya, mereka juga berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, di mana PSG terus menggempur pertahanan Arsenal sepanjang babak pertama. Nah, baru di babak kedua nih PSG akhirnya bisa menyamakan skor teman Pro 2. Ini tercipta setelah Kvara Skelia ya dijatuhkan Christian Mosquera di kotak penalti saat menyambut umpan Dembele. Ini wasit menunjuk titik putih setelah mendapatkan konfirmasi dari VAR dan Dembele yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Peraih Ballon d'Or 2025 ini menendang bola ke sudut kiri bawah gawang yang gagal dibaca oleh David Raya dan skor 1-1 di menit ke-64. Nah, skor 1-1 ini teman Pro 2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan ya. Sampai dengan ke babak extra time, kedua tim masih sama-sama kuat teman Pro 2. Dan di babak adu penalti ini hasilnya adalah PSG tampil lebih tenang. Ada Gonzalo Ramos, Desire Doué, Achraf Hakimi dan Lucas Beraldo yang sukses menjalankan tugasnya. Sementara itu ada Nuno Mendes yang gagal mencetak gol. Dari Arsenal sendiri, teman Pro 2, Victor Gyokeres, Declan Rice dan Gabriel Martinelli berhasil cetak gol. Namun tendangan Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes gagal mengarah ke gawang. Kegagalan Gabriel ini jadi petaka ya teman Pro 2 ya. Karena sebagai pendang terakhir gagal memastikan Arsenal bisa mengejar poin PSG. Dan di akhir laga PSG unggul 4-3 di babak adu penalti yang tentunya membawa Le Parisien mempertahankan gelar Liga Champions-nya nih teman Pro 2 ya. Jadi itulah tadi hasil Liga Champions terbaru teman Pro 2 ya tadi malam. Kita nantikan lagi keseruan-keseruan Liga Champions di tahun berikutnya. Karena pastinya akan ada King MU yang turut memeriahkan. Gak sabar banget nih Adit ya teman Pro 2. Oke, kamu masih di sini teman Pro 2 bareng sama Adit tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit. Dan kita ke informasi berikutnya nih Teman Pro 2 ya. Ada dari hasil MotoGP Teman Pro 2. Nah ini ada Marco Bezzecchi ya, yang berhasil jadi penguasa di Moto Italia 2026 usai mengalahkan Francesco Bagnaia dalam balapan sengit di sirkuit Mugello pada hari ini Teman Pro 2, Minggu 31 Mei 2026. Dan Marco Bezzecchi sendiri ini menyandang pole position, mampu mempertahankan posisi terdepan usai start. Namun Francesco Bagnaia sempat mengambil alih pimpinan di balapan lap ketiga ya. Hingga lap kelima Teman Pro 2, Bagnaia terus dibayangi Bezzecchi dengan jarak 0,3 detik sedangkan Marc Marquez ditempel ketat oleh Pedro Acosta. Ini performa mengesankan ditunjukkan Marquez, sang juara bertahan mengamankan posisi 4 di lap 8 setelah sempat disalip Fermin Aldeguer sebelum melakukan manuver kepada Acosta ya Teman Pro 2. Dan hasil akhirnya nih Teman Pro 2 di MotoGP Italia 2026 di podium utama ya Teman Pro 2 ada Marco Bezzecchi Teman Pro 2. Kemudian di podium 2 nya ada Jorge Martin. Posisi 3 nya ada Francesco Bagnaia. Sementara itu Marc Marquez harus puas finish di posisi ke-7 ya Teman Pro 2. Dan itulah hasil MotoGP Italia yang baru aja selesai ya di hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dan kita tentunya masih di sini Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Teman Pro 2, selanjutnya Adit mau ngajak kamu untuk kenal ya bareng stadion yang akan menjadi saksi final Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Ada stadion New York atau New Jersey di East Rutherford di New Jersey Amerika Serikat yang akan jadi panggung penutup Piala Dunia 2026. Laga finalnya sendiri akan dijadwalkan tanggal 20 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan ini kurang lebihnya waktu Indonesianya di jam 2 dini hari. Stadion ini menyimpan kenangan ya teman Pro 2, yaitu salah satunya adalah kenangan pahit untuk Lionel Messi teman Pro 2. Di sini La Pulga menangis setelah Argentina dikalahkan Chile lewat adu penalti di final Copa America 2016. Sepakan Messi sendiri di titik putih ini melambung jauh di atas gawang teman Pro 2. Usai peluit panjang berbunyi, air mata Messi tumpah dan raut wajahnya mencerminkan kekecewaan yang begitu dalam. Kekalahan ini juga datang 2 tahun setelah Argentina gagal di partai puncak Piala Dunia 2014 ya, saat ditumbangkan oleh Jerman. Messi bahkan sempat mengumumkan niatnya untuk pensiun dari timnas nih teman Pro 2. Namun niat itu urung terlaksana. La Pulga akhirnya membalasnya dengan menyabet trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan stadion ini teman Pro 2, sebenarnya ya nama aslinya adalah MetLife Stadium. Namun FIFA tidak mengizinkan penggunaan nama sponsor dalam gelaran Piala Dunia. Karena itu stadion ini resmi disebut sebagai New York atau New Jersey selama turnamen berlangsung. Dan stadion ini terletak di kawasan Meadowlands di Sport Complex di East Rutherford. Dan ini merupakan arena multifungsi berkapasitas 82.500 kursi penonton. Dibuka sejak tahun 2010 dan stadion ini tergolong stadion baru dibandingkan arena-arena lain yang telah berdiri selama puluhan tahun, teman Pro 2. Dan saat ini Stadion New York atau New Jersey ini jadi markas utama dua tim American Football NFL, yakni New York Giants dan New York Jets nih teman Pro 2. Selain olahraga, stadion ini juga kerap jadi venue konser musik, di mana sejumlah musisi kelas dunia pernah tampil di stadion ini, seperti Taylor Swift dan juga Ed Sheeran nih teman Pro 2. Pertandingan sepak bola perdana yang digelar di stadion ini adalah Piala Emas CONCACAF 2011. Ada Honduras versus Costa Rica di 18 Juni 2011 dan stadion ini juga mencatat sebagai arena final Piala Dunia antar klub 2025. Ada Chelsea ya yang saat itu di bawah Enzo Maresca berhasil menumbangkan PSG yang sedang berjaya. Pembangunan stadion ini juga dimulai 2007 dengan kocek terbilang fantastis, yakni 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini sekitar 28,5 triliun rupiah teman Pro 2. Dan menariknya seluruh dana pembangunan ini tidak berasal dari pajak masyarakat ya. Stadion ini dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta melalui New York Giants dan New York Jets yang membentuk perusahaan patungan bernama New Meadowlands Stadium Company. Nah teman Pro 2, nantinya di 2026 ini stadion ini akan menjadi tuan rumah 5 laga fase grup, yaitu Brazil versus Maroko, Prancis versus Senegal, Norwegia versus Senegal, Ekuador versus Jerman, dan Panama versus Inggris. Selain fase grup, ada juga laga di babak 32 besar, kemudian di 16 besar, dan puncaknya akan menjadi stadion penutup seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 lewat laga final yang dihelat pada 20 Juli 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, kita ke informasi terkait hobi teman Pro 2. Wah, jadi ada nih komunitas Caruban Remote Control ya, atau RC teman Pro 2. Ini membuat suasana malam yang sunyi berubah jadi keceriaan. Ini mereka memainkan mobil mainan yang dirakit, dan juga ternyata ya, peminatnya bukan hanya kalangan anak-anak tapi om-om dewasa. Mungkin ini definisi membeli kenangan masa kecil ya teman Pro 2. Nah, untuk mengisi long weekend sendiri, mereka memainkan remote control mobil off-road ya teman Pro 2, yang melintasi jalur hutan dengan halangan rintang yang dibuat tangan-tangan terampil penghobi RC di sebuah workshop Detik Art di wilayah Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti nih teman Pro 2. Nah, ini katanya sering menggelar event di kota Cirebon, dan penghobi RC ini bermain seminggu sekali ya. Kalau di Bandung itu katanya udah banyak, bahkan ada balap rally serinya di Bandung. Nah, ini berarti buat kamu yang pengen ya teman Pro 2, bisa ikutan gitu kan, membeli masa kecil ya. Ini bisa gabung banget sama komunitas Caruban Remote Control ini ya teman Pro 2. Nah, untuk di wilayah Cirebon sendiri ini katanya ya, kata pengurus Caruban RC ini, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Caruban Night Trailing and Fun Race di wilayah Bendungan Setupatok di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Rencananya sih katanya nih teman Pro 2 ya, akan digelar 6 hingga 7 Juni dan pesertanya ini dari Cirebon serta sekitarnya atau Jawa Barat. Minggu paginya ada race juga di area Setupatok. Wah, seru nih teman Pro 2 ya. Bisa banget buat kamu nih yang lagi nyari hobi, nyari teman, terutama yang seneng sama permainan remote control ini teman Pro 2 ya. Bisa gabung bareng atau bisa datang dulu aja nonton keseruannya bareng teman-teman dari Caruban RC nih teman Pro 2. Nah, jadi itu ya informasi soal hobi teman Pro 2. Selain edit bakal balik lagi tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Ngomongin soal hobi, teman Pro 2 boleh aja kamu punya hobi yang unik ya, teman Pro 2, yang mungkin memacu adrenalin, tapi yang jadi catatan adalah tidak merugikan orang lain, teman Pro 2. Nah, ini ada sekelompok pemuda ya, yang ini bisa dibilang mereka hobi tapi hobinya balapan liar ya, teman Pro 2. Ini kacau sih, jangan ditiru ya, teman Pro 2. Nah, ini Kodim 0614 Cirebon ya, Kota Cirebon, melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi wilayah Kota Cirebon pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan berhasil mengamankan 4 pengendara bermotor yang diduga akan melakukan aksi balapan liar, teman Pro 2. Patroli ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah komando atas guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan seperti aksi kriminalitas, tawuran remaja, balap liar, serta tindak pembegalan di wilayah Kota Cirebon. Nah, ini juga Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol ARM Derajat Santoso, Pasi Intel Kapten Infanteri Karyono, kemudian Pasi Pers Kapten Arhanud Haji Manalu, serta personil Kodim 0614 Kota Cirebon, ini memberi arahan kepada seluruh personil bahwa kegiatan patroli bertujuan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat nih, teman Pro 2. Terus juga ini dari hasil pelaksanaan ya, 4 unit sepeda motor diduga digunakan untuk balap liar, ini diamankan, dan ada juga motor tanpa plat nomor serta tanpa surat-surat lengkap ya, teman Pro 2. Selain itu juga petugas mendapati sejumlah remaja sedang berkumpul sembari mengonsumsi minuman keras di beberapa titik di wilayah Kota Cirebon. Dan dalam kegiatan ini petugas memberi tindakan langsung di tempat terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, serta memberikan himbauan kepada para remaja agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum ya, teman Pro 2. Sekali lagi, kamu boleh punya hobi tapi jangan sampai hobinya ini yang negatif. Hobi-hobi yang hobi kan harusnya baik ya, teman Pro 2, ini malah merugikan masyarakat dan memberikan rasa tidak aman, tidak nyaman kepada masyarakat. Nah, itu jangan ya, teman Pro 2. Mending hobi-hobinya yang tadi kayak main mobil remote control gitu ya, teman Pro 2, atau hobi-hobi olahraga yang pastinya baik untuk kesehatan kamu, teman Pro 2.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: waktu Indonesia Barat. Artinya Aditnya harus pamit duluan teman Pro 2 ya, karena nanti di jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang bakal menemani kamu menjelang tidurmu teman Pro 2. Untuk itu Adit ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini ya, tanggal 31 Mei 2026. Dan kita jumpa lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini. Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

107,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pradua. Senang sekali Senin paginya kamu bakal ditemani sama Neila ya teman Pradua. Nanti di pada jam 6 pagi dan bakal ada info-info pastinya yang bakal kamu semakin sampai jam 10 nanti ya. Dan sebelumnya kamu bakal dengerin dulu lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pradua sampai nanti jam 6 pagi. So, always stay tuned.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predia di Spada kali ini Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Inilah akan menemani sampai nanti jam 10 pagi.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kesan pagi yang diam-diam tuh bisa merusak jantung kamu, teman Pradua. Iya, jantung itu kan merupakan salah satu organ vital ya, yang harus dijaga kesehatannya nih, teman Pradua. Meski terkesan sepele, ada ya beberapa kebiasaan pagi yang ternyata bisa nih berdampak buruk pada kesehatan jantung. Gangguan pada jantung tuh bisa mengancam nyawa ya. That's why nih teman Pradua penting banget ya buat nerapin yang namanya gaya hidup sehat, termasuk melalui rutinitas pagi ya yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi nggak hanya makan sehat dan aktivitas fisik, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa sadar juga bisa ya mempengaruhi kondisi jantung teman Pradua. Dan rutinitas pagi itu berperan penting ya dalam membentuk suasana hati, energi nih hingga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Itu pastinya ya. Dan ini nih kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung melansir dari berbagai sumber teman Pradua. Langsung cek handphone saat bangun tidur. Ngacung, siapa nih yang sering kayak gini? Ya, melansir dari Real Simple, langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur itu bisa membuat otak tuh langsung masuk ya ke kondisi reaktif sebelum sempat merasa tenang. Dan kondisi ini bisa nih yang namanya memicu stres dan juga kecemasan. Semua kondisi ini nih diketahui menjadi faktor risiko penyakit jantung ya. Terus enggak sarapan. Buat sebagian orang mungkin melewatkan sarapan tuh dianggap hal sepele ya. Padahal nih enggak sarapan nih sebelum memulai aktivitas tuh bisa jadi kebiasaan yang berdampak buruk nih buat kesehatan jantungnya kamu teman Pradua. Terus sarapan tinggi natrium. Ini menukil dari Eating Well. Asupan natrium yang tinggi itu bisa meningkatkan ya tekanan darah dan juga memicu risiko gagal jantung. Terus malas berjemur. The Independent nih, kurangnya paparan sinar matahari itu bilang kalau di pagi hari itu juga bisa berdampak buat kesehatan jantung. Dan buat kamu yang terakhir malas olahraga, ini pastinya sih akan mempengaruhi ya gaya hidupnya kamu. Karena gaya hidup sedentari atau minim gerak itu bisa nih yang namanya memicu kenaikan berat badan, kolesterol tinggi, sampai tekanan darah tinggi. Dan kondisi ini tuh bisa ningkatin risiko penyakit kardiovaskular teman Pradua. Karena itu penting banget ya buat tetap aktif bergerak dan rutin olahraga nih, supaya kesehatan jantung tuh tetap terjaga teman Pradua. Jadi itu tadi ya kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung dan sebaiknya sih dihindari ya. Selain itu juga jangan lupa nih buat nerapin gaya hidup sehat kayak tidur cukup, mengelola stres, mengonsumsi makanan bergizi, dan juga rutin berolahraga supaya jantungnya tetap sehat.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

populasi manusia saat ini itu udah melewati batas kapasitas daya tampung bumi nih yang berkelanjutan, teman Pradua. Ya, studi yang dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letters ini itu

0: Dan Brad Shaw juga ngejelasin nih kalau perhitungan tim peneliti juga nunjukin jumlah populasi global yang emang benar-benar berkelanjutan ya, yang sebenarnya tuh hanya berkisar di angka 2,5 miliar orang. Dan ketergantungan ini ternyata dinilai menyembunyikan efek lebihan ekologis nih secara sementara melalui penyediaan pangan dan juga pertumbuhan industri. Tapi di sisi lainnya nih, ini ternyata memperparah ya emisi karbon serta kerusakan lingkungan, teman berdua. Jadi ternyata manusia di bumi ini udah melebihi kapasitas bumi ya, teman berdua, itu tembus 8,3 miliar.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.